basinga ikasi aita ya kure kareta makabere ya taje bisamu jeni kule kembe ni matendere ikadina kujabuja pembeleza